0: Ei, uma bota bambu. Né? Ai, bota como se move cabino. Ai, se move a fungo cabino bambu. Bota.
1: E não, mucangre sumo tori. E nem fungo. Tem ramas, mucangre sumo tio abate.
0: Ei, ai, bota.
1: Ah. Ando fungo lagama fando. Mora anda uma de luta. A grande luta. Wena, amanhã se sumo. E nem suma da daula. E nem suma da daula. Suma. Je gwe dani mujo anene ndi mphonongola anene sundu sa
0: ndi manya zindine uga
1: manya zinjani
0: iya
1: manya zinjani asirela si
0: ine sundu
1: ndevali vu
0: kwa mana rubambo nevera i aya mwene neno a ndambudzivura aya mwene botsa
1: chani
0: ai i ai
1: banje
0: nanga
1: musandi na ndamasukandi muri wana ija Tahu tapi dah nunggu masa dengan tinggi ni.
0: Iya, ibu tu masa cerun dengan kadeh.
1: Tadi tu ni mah, tapi boleh buat sama serul. Boleh buat sama serul.
0: Aiyah, sama serul tu banyak.
1: Boleh cara masuk kuangkat. Tapi boleh dah ni nunggu. Tapi boleh dah ni. Cara masuk kuangkat. Bisa cara masuk kuangkat.
0: Dia tu masuk kuangkat. Masuk kuangkat.
1: Lorimba. Lorimba. Lorimba masa dengan dahulu. Ciro, ibu kita belum mana. Jadi kita tengah masa dengan dahulu.
0: Aiyah.
1: Tapi boleh dah ni. Aiyah. Anadi dah nunggu ni. Ana ndi na ni jezani. Ana ndi na ni jezani. Dubera. Dubera. Dubera. Dubera.